Basi tapalampira tirikupangana ifia sena, tapambuka mangwana ndinsiku tinazaka unana, ntonga eka angapifuna. Rupangana pereira tume na Domingos andisene, eka gubanika kumichini. Salanimbu na anzatu malungeru chindao. Ife tinati tikusieni panu. Bye bye.

0: akibatana na dungwe iro raIngilterra, Norwega, France, Morocco. Awa ndiwo wakuti pinango pale walipasiswa kuitira kuti iwo waoneke wachienda kumitambo iyo ya quartos de finale. Tichiranga pano apa dungwe la Morocco lidasinza dungwe iro la Canada na mabhora matatu hawana tai kuhirinzirwa. Kudzati France idaoneka iyo ichikunda dungwe la Paraguay na bhora libodzi hawana tai kuti vahirinzirwe. Kudzati dzulo kuti dzulo sondoli iri tingarange Norwega idaoneka iyo ichinera dungwe la Brazili na mabhora mairi vachihinzika libodzi. Kudzati Inglaterra mabhora matatu mabhora mairi kuna Mexico. Mutambo uyu wadziwa nyamusi unango wakupisira nyamusi ndi ukhadziwai uyu Spanya bhora libodzi dzaita njiwa kuna Portugal. Tichiranga madungwe aya chadiphasiswa kuti aende kumitambo iyo ya quartos de finale. Tichiranga pali kusala mutambo iwo wa Estados Unidos na dungwe ilo la Belgica wachadzwa panguva izo ziwiri za kuyecha kwa mangwanayi kana kuti pa 2 hours za madrugada. Kudzati Argentina na dungwe iro la Egypto wachadzwa panguva izo zitanhatu za kusiku. Unango mutambo wakuti uri kusala yali izvi ndi dungwe iri tingati Colombia na dungwe iri la liri kuwala padoko Jose. Ndi dungwe iri pinango Jose uchalutsira kana iwe hawa iwe na kuti ndio mtambo uyu uri kusala pinango lichaluza loyena kuti tiluke hapa pa chaluza iri ta wali kani zvense izvi ndi mtambo uyu kuti ukadziwa maureano aya pa mtambo ningana iyoyi ya iyo pa mitambo ningana iyoyi ya pansipense. Tichiranga mtambo iyo ya mundiali mugore lino iri la zvuru zviri na makore makumairi na matanhatu and ndikhalanga dungwe iro la Swisa Colombia inangati kupsa na Swisa mangwana panguva izo 10 za kusiku kwati pa 22 zorash ni mitambo iya wetavu chiti finale. Apo tichiranga apa Colombia, Swisa, Egipto, Argentina, Belgica, Estados Unidos. Ndiyo mitambo iri kusala iyi mitatu iya wetavu chiti finale kuti tena kunda apa anangali kuenda wakibatana na Spanya, Inglaterra, Norwega, France, Morocco. Awa ndiwo wadaoneka chipasiswa kara mukati mwa mitambo ningana iyi wadikani nguwa asati kuoneka taizo 10 na ibodzi za kusiku na pindio mapfemba kwa 23 horas i 9 minutos. Jose, hapa tingenda kiona hapa china mazinshi hapa kunza kuti tuenda shatu iwo kuna wense wakati perekeza mukati mwangu zino izi
1: zviro kwazo Nazario tichitenda dizo zviro kwazo ese angakati purutana kubvira mu provincia Nemanika, provincia Yotete, provincia Yosofala. Ma provincia matatu aya kuti angakapurutana mabasa aya kubvira muno mu studio je Radio Musambiki muchimoyo pamutambo mukurisa wo chikwata wonyika ya Portugal pamwepo no Spanya kuti Portugal yaenda kubvira kuti mangwana ri kutsotsoma kuenda kumba Portugal
0: mangwa izvo zviri kulanga kunyamutsi pinangu ichaenda kirara idaronzeronzerera mabhegi
1: zviro kwazo hapa china chokuita
0: nakuti munhu ngati wanerika kwandola chodzana muchimushina kuti unongada tsukwara basi
1: asi wandoda kupasa makorokoto ndi yamare o Spanya unogumira makore na masere mwedzi uno uchakwanisa gumi na mapfembamwe asi borara ari kupangidzira ibora ramangwana rakanaka ngekuti uri kupangidzira ubaba nyamasi uno borara atamba bora kuti werombwa echitekenya werombwa echisakisa kuti chikwata cho Spanya chisate hope chizungunisa ngweni yake chiziya kutamba chiziya kupinda kuchikona chiziya kuti kuchaya zvikona kupia kuti mutambo kuti tichazo zwa ndiye achazoita ramangwana rakanaka kuti watotanga naro achiri jaha kudaro izvi tichiti makorokoto ndichiti pachina zvimweni Nazari
0: chadiko nguva zari kuerekataiso 10 na ibodzi na mapindiyo 10 za kusiku ndizo 23 horas i 10 minutos zvense izvi daire pano wadikani munanga muna ultimo journal panguva izo makumairi na zitatu na mapindi makumi matatu kwani pa 23 horas i 30 minutos ultimo journal nangana imwe chechebve apa tobangazana nyimbo za kusinasiyana kuti tikwanise kusvika kuuko ndikuti ne ze apa kukotoka nditsangira usiku
1: Zero kwazo nazare.
0: Ande wadikanuwe, ndepo tadi kutine, ingati mfeni nyimbo iri kuya mutambwe, kuitotipanise ife, kupirizana nguwa zoizi, tapi je, nyimbo ya kuimba na Izamine.